0: K-pop.
1: Girl group pop global asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising, Nona resmi merilis album penuh perdana bertajuk Island Girl. Album ini menjadi langkah penting dalam membawa identitas dan keberagaman budaya Indonesia ke panggung musik pop internasional. Mengangkat tema romansa, feminitas, persahabatan, serta perjalanan menuju kedewasaan, Nona menghadirkan musik yang penuh percaya diri dan keberanian. Unsur budaya Indonesia juga terasa kuat mulai dari bunyi ceng-ceng, gamelan, hingga klakson minibus yang dimasukkan ke dalam sejumlah lagu. Sebelumnya, Nona juga merilis Speaker Freaker, The Long Song, proyek musik visual berdurasi hampir 15 menit yang menggabungkan 8 lagu termasuk hit viral Rollerblade dan Work. Beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan Shaz, Nona mempresentasikan keberagaman perempuan Indonesia sekaligus membawa warna Nusantara ke industri musik global.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
11: Hey Radio,

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Perjalanan pelanggan kereta api Sangkuriang menuju Ketapang Banyuwangi pada Jumat 25 September mendadak semarak ketika 7 penari gandrung tampil. Pertunjukan itu menjadi bagian KAI Mini Fair yang digelar KAI Daop 9 Jember bersama Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memperingati HUT ke-81 perusahaan tahun ini. Kegiatan gandrung on train berlangsung sepanjang perjalanan dari stasiun Kalibaru hingga Ketapang, menghadirkan kesenian khas Banyuwangi di dalam gerbong kereta. Penampilan para penari dengan busana khas Banyuwangi tersebut sekaligus memberikan hiburan kepada pelanggan yang tengah menikmati perjalanan menuju stasiun Ketapang.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Kasus influenza-like illness, yaitu penyakit mirip influenza di Kabupaten Situbondo, terus bertambah. Saat ini angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo bilang, kasus influenza-like illness di Kabupaten Situbondo pada minggu ke-38, yakni rentang waktu 13 hingga 19 September 2026, angkanya bergerak menjadi 92 kasus. Dwi Herman Susilo menegaskan bahwa Dinas Kesehatan terus melakukan upaya antisipasi sekaligus penanganan penyakit influenza-like illness yang mirip influenza ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menggunakan masker.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu menyosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Aturan ini menetapkan 8 jenis usaha yang berhak memperoleh insentif dan kemudahan investasi dengan UMKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas. Insentif juga ditujukan bagi usaha yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, memenuhi ketentuan modal dan tata ruang, memiliki izin khusus, memanfaatkan potensi unggulan daerah seperti agrowisata, serta mendapat bantuan pemerintah pusat. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan perda tersebut diharapkan dapat memangkas birokrasi perizinan dan memudahkan investor, termasuk pelaku usaha lama yang ingin mengembangkan bisnisnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: K-History. Tahukah Anda, setiap tahun dunia memperingati Hari Kelinci Internasional atau International Rabbit Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan kelinci, baik kelinci peliharaan maupun kelinci yang hidup di alam liar. Hari Kelinci Internasional mulai dikenal sejak tahun 1998 dan kemudian diperingati oleh berbagai komunitas pecinta serta organisasi yang peduli terhadap kelinci. Kelinci memang dikenal sebagai hewan yang lucu dan menggemaskan. Namun, memelihara kelinci bukan sekedar memberikan makanan. Kelinci membutuhkan makanan yang sesuai, tempat tinggal yang aman, perawatan kesehatan, serta lingkungan yang memungkinkan mereka bergerak dan beraktivitas. Sementara kelinci liar juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya. Jadi, Hari Kelinci Internasional bukan hanya tentang kelucuan kelinci, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai, merawat, dan memperlakukan hewan dengan penuh tanggung jawab. Mari sayangi kelinci bukan hanya karena lucu, tetapi karena mereka juga makhluk hidup yang membutuhkan kepedulian kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Kasus ISPA dan influenza di Jember mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 pekan terakhir. Keluhan pasien didominasi demam tinggi, batuk berkepanjangan, pilek, nyeri kepala, hingga gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Jember mencatat hingga pekan ketiga September 2026, kasus ISPA telah mencapai lebih dari 800 kasus. Dokter spesialis paru RSD Dr. Subandi Jember, Dr. Wahyu Agung Purnomo mengatakan, peningkatan kunjungan pasien juga terjadi di rumah sakit. Kelompok rentan seperti balita, lansia, serta pasien dengan penyakit penyerta termasuk asma dan PPOK diminta lebih waspada. Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, serta segera memeriksakan diri jika mengalami demam, batuk, pilek, atau gangguan pernapasan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan, oknum Kepala SMPN 18 Kota Malang yang diduga melakukan intimidasi berupa tindakan fisik hingga verbal telah diberhentikan. Selain itu, Disdikbud juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMPN 18 Malang untuk melakukan pendataan serta mulai menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot Malang juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan kick-off Manasik Haji Nasional dan Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh digelar pada 25 hingga 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan yang diikuti ribuan umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Timur dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Selain menjadi ajang pembukaan Manasik Haji secara nasional, Expo 2026 juga menghadirkan berbagai produk UMKM dan pelaku usaha yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umroh. Pemerintah berharap penyelenggaraan tersebut tidak hanya memberikan edukasi kepada calon jemaah, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan penyelenggaraan Expo Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional menjadi momentum penting bagi Kota Madiun untuk menunjukkan keramahan sekaligus potensi daerah.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kepala Dapur SPPG di Dukuh Kupang, Surabaya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelapkan minyak goreng dari tempat kerjanya untuk dijual kembali. Kompol Mulyono, Kapolsek Sawahan menyebut aksi dilakukan saat menjalani piket malam. Hendi Wirawan tersangka diduga mengambil sisa minyak goreng, kemudian dimasukkan ke kantong plastik hitam, lalu menyembunyikannya di dekat tempat sampah di luar SPPG. Minyak diambil kembali pagi harinya, lalu dijual. Aksi ini dilakukan 3 kali pada 11, 16, dan 18 September. Total 8 jerigen berisi 18 liter minyak digelapkan dengan keuntungan 1,2 juta rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-pop.
1: Persiapan konser Ye Live in Jakarta 2026 memasuki tahap akhir. Konser yang menghadirkan Ye, yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia. Jakarta juga disebut sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian Tour Ye 2026. Antusiasme penonton terlihat dari penjualan tiket. Dalam 24 jam pertama, 52,8% pembelian tiket berasal dari penggemar di 73 negara termasuk Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, Jepang, Hong Kong, dan Inggris. Penonton dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia juga tercatat membeli tiket. Penyelenggara memproyeksikan lebih dari 11.000 wisatawan mancanegara datang ke Indonesia untuk konser ini. Kehadiran mereka dinilai berpotensi memperkenalkan ekosistem pertunjukan langsung Indonesia sekaligus mendorong wisatawan menjelajahi destinasi lain di luar Jakarta.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-pop.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. You know I want you.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 26 September, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita tentang pentingnya data dan statistik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembangunan nasional. Tanggal 26 September dipilih karena pada 26 September 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik yang menjadi salah satu tonggak penting dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Statistik bukan sekedar angka atau tabel. Dari data, kita bisa mengetahui berbagai kondisi masyarakat, mulai dari jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, diperlukan data yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya agar kebijakan yang dibuat juga sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui Hari Statistik Nasional, kita juga diajak untuk sadar statistik. Artinya, memberikan data dengan benar, memahami informasi statistik, dan menggunakannya secara bijak. Hari Statistik Nasional 26 September. Karena data yang berkualitas menjadi salah satu dasar untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
2: Sound of Knowledge.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan mengingatkan petani tembakau agar menjaga kualitas hasil panen khususnya pada musim panen tahun depan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen di Sperindag Pamekasan, Raihan Akbar, meminta petani tidak melakukan praktik yang dapat menurunkan kualitas hasil panen. Raihan mengatakan, petani diharapkan tidak memanen dalam kondisi yang belum sesuai serta tidak mencampurkan hasil panen dengan gula.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Aliansi Jateng Guyub mendesak Pemprov Jawa Tengah segera menetapkan sejumlah wilayah sengketa sebagai objek reforma agraria. Tuntutan disampaikan saat aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah setelah massa menempuh Long March hampir 3 hari. Koordinator Jateng Guyub Joko Prianto mengatakan, aksi jalan kaki menjadi bentuk usaha warga mempertahankan ruang hidup. Wilayah yang disorot meliputi Simbang Desa Batang, Dayunan Kendal, Punden Rejo, dan Karangsari Pati, hingga kawasan pesisir Semarang Demak. Selain agraria, Jateng Guyub juga menyuarakan penolakan rencana geotermal di kawasan Pegunungan Lawu dan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga 24 September tahun 2026, BPBD Bojonegoro telah menyalurkan bantuan air bersih di 74 desa di 19 kecamatan. Distribusi air bersih tersebut dilakukan BPBD Bojonegoro bersama perusahaan melalui program CSR dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, air bersih merupakan kebutuhan dasar sehingga pemenuhannya harus diprioritaskan. Sementara peningkatan wilayah terdampak sejalan dengan perakiraan BMKG yang menyebut kemarau 2026 lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: something I want to talk about.
1: Selamat siang Sobat K, di hari Sabtu jam 12 siang sudah waktunya apa? Waktunya K Free Day dong, bareng dengan Raviana ya, sampai jam 8 malam nanti kita akan membahas informasi-informasi menarik, tips-tips keren, dan juga lagi kita bahas sebenarnya tren-tren apa sih di akhir-akhir ini Sobat K. Tentu saja kita akan bahas di K Free Day ya Sobat K. Kita have fun aja, santai-santai aja sambil menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini yang sangat-sangat terik ya Sobat K. Ini memang kalau melakukan perjalanan di siang hari ini, apalagi udah jam 12 teng nih, harus menggunakan tabir surya reapply ya, penggunaan sunscreen itu sangat penting, kemudian juga kaos tangan, kemudian juga pakai kacamata, ini juga sangat penting ternyata Sobat K, karena terlalu silau bisa pakai kacamata. Kemudian juga bagi pejalan kaki bisa digunakan payungnya ya Sobat K, karena emang terik banget di siang hari ini biar nggak terlalu kepanasan. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, semangat Sobat K di hari Sabtu yang mungkin gak libur dan masih tetap gawe, tenang aja, ku temani sampai jam 8 malam nanti. Dan yang mau request-request, K Free Day terbuka banget karena kita akan memutarkan lagu-lagu favorit dari Sobat K dari siang hingga malam, jadi santai aja. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Times.
1: Satu single dari Lucas Graham dengan Good Times baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan seperti biasa, selain dari lagu-lagu hits dan keren yang bisa kamu nikmati, juga informasi-informasi yang menarik kita akan bahas di siang hingga malam nanti Sobat K. Kita awali ya informasi pertama di siang hari ini di K-Free Day berikut ini.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Taman Nasional Komodo, ini siapa sih yang gak tahu dan pastinya merupakan destinasi wisata unggulan ya. Salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, Sobat K. Tidak hanya dijajaki oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Pasti banyak banget yang ingin trip ke Taman Nasional Komodo. Ini menjadi salah satu destinasi yang sangat dibanggakan oleh Indonesia Sobat K, di mana satwa komodo ini ya menjadi satwa purba yang hingga saat ini masih hidup dan lestari di taman nasional tersebut, sehingga banyak sekali pelancong asal dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa datang ke Indonesia, terutama untuk melihat bagaimana kehidupan komodo. Nah Sobat K, per tahun 2026 ini ternyata kunjungan harian di Taman Nasional Komodo dibatasi menjadi 500 orang per harinya. Dari Balai Taman Nasional Komodo atau BTNK resmi menyesuaikan distribusi kuota kunjungan harian untuk periode September hingga Desember 2026, di mana langkah ini diambil untuk menjaga daya dukung kawasan sekaligus menertibkan kedatangan wisatawan yang kerap mengubah jadwal sepihak. Dari Kepala Balai TN Komodo, Lugi Hartanto, menandatangani pengumuman kebijakan tersebut pada Senin 22 September kemarin. Penyesuaian ini menyusul evaluasi kinerja kunjungan Januari hingga April 2026, di mana banyak pengunjung menggeser waktu kedatangan tanpa pemberitahuan kuota terbuang di satu sisi, sementara kepadatan melonjak di sisi lain. Mulai sekarang, kuota harian ditetapkan minimal 500 orang dan akan disesuaikan berkala dengan memperhitungkan sisa kuota yang tidak terpakai serta kapasitas kapal pesiar. Pengunjung wajib datang sesuai dengan tanggal yang tertera di etiket. Perubahan jadwal sepihak tidak lagi dibenarkan. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas wisata juga diperketat. Seluruh wisatawan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga Lugi juga berharap kebijakan ini didukung penuh oleh semua pihak wisatawan, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan. Karena komodo ini adalah warisan dunia ya Sobat K. Tujuannya ini cuma satu, agar alam tetap terjaga, pengunjung nyaman, dan kunjungan tertib merata setiap harinya. Jadi dengan cara membatasi 500 orang per harinya, ini bisa menjaga agar keindahan ini tetap utuh untuk generasi mendatang. Sehingga penyesuaian kuota akan dilakukan secara berkala dan diumumkan melalui kanal resmi BTNK.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Friday bareng dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Nampaknya ada sudah beberapa Sobat K di saluran WhatsApp K-Radio yang sudah bergabung di siang hari ini dari Sobat Sofyan Hamimi. Selamat siang Sobat Sofyan, mau diputarkan lagu dari Ariana Grande yang Off The Table. Boleh ditunggu ya, berarti ini Ariana Grande yang featuring dengan The Weeknd ya Sobat Sofyan. Setelah ini akan diputarkan lagu dari Ariana Grande dan The Weeknd yang Off The Table. Kemudian juga ada Sobat Arif nih di Sabtu siang ini juga sudah absen dan nampaknya lagi beraktivitas ya, baru aja balik gudang habis dari Semboro ke Umbul Sari. Habis dari Semboro Umbul Sari di siang hari ini. Wah, semangat selalu ya untuk segala aktivitasnya Sobat Arif. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Untuk Sobat G juga yang di siang hari ini masih tetap gawe, masih ada pekerjaan, semoga dipermudah walaupun kondisi cuaca juga sangat terik banget ya. Semoga juga enggak ikut lemah semangatnya. Tapi memang sih kalau cuacanya panas itu agak-agak lemes gitu ya. Tapi kalau nggak kuat, capek, istirahat sebentar, ngaso sebentar Sobat K sambil minum es, minum air putih atau sambil rebahan bentar-bentar doang, habis itu lanjut istirahat, lanjut kerja, itu sangat penting. Jangan sibuk terus tapi tubuh sudah waktunya istirahat, lelah tapi nggak diperhatikan. Jangan sampai seperti itu ya, kesehatan tetap dijaga. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya Mas Arif. Dan nampaknya memberikan informasi juga tadi, informasi dari Sobat Arif, ada penutupan jalur dalam, lebih tepatnya di Pasar Paleran karena akan berlangsung giat Karnaval Budaya. Terima kasih informasinya ya. Ini di jalur dalam, tepatnya di Pasar Paleran, dilakukan penutupan karena ada giat Karnaval. Jadi untuk Sobat K yang melintas, melakukan aktivitasnya ke daerah Pasar Paleran, lebih baik untuk mencari alternatif lain karena sedang ditutup ya penutupan jalur dalam di sana. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini. Info-info lain masih ditunggu ya Sobat K di 0811 378 1029. Oh ya, ini baru aja masuk juga dari Sobat Yuke yang mengabarkan kondisi traffic di daerah Jalan Kalimantan dan Jalan Karimata. Hati-hati karena ada wisuda. Terima kasih banyak ya. Tadi juga Raviana melintas di Jalan Kalimantan, lagi berangkat sekitar jam setengah 12 tadi ya. Memang banyak sekali mobil-mobil, tapi kemungkinan masih belum selesai ya, jadi gak terlalu crowded. Tapi nampaknya di siang hari ini sudah mulai selesai prosesi wisudanya, sehingga banyak masyarakat yang memadati di wilayah Jalan Karimata dan juga Kalimantan. Informasi dari Sobat Yuke. Jadi pengendara hati-hati ya Sobat K, biar gak terlalu crowded juga. Jangan terlalu kencang untuk memacu kendaraannya, nyantai aja. Karena emang kalau udah siang hari ini panas banget, bawaannya pingin emosi, pingin cepet-cepet nyampe ya Sobat K. Tapi kalau kondisinya memang lagi padat atau crowded banget, kurangi kecepatannya. Terima kasih informasinya Sobat Juke. Barangkali mau diputarkan lagu-lagu favoritnya nih Sobat Juke, biar gak terlalu ngantuk, boleh share aja ke WhatsApp K-Radio ya di 0811 378 1029. Lagu favorit dari Sobat Sofyan dari Ariana Grande, Off The Table.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Friday, satu single dari Yura Yunita, Inspirasi Diri. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan nampaknya dari Sobat Arif mau diputarkan lagu dari No Doubt, Don't Speak. Boleh ditunggu saat lagi ya diputarkan Mas Arif ini sambil beraktivitas di siang hari ini. Nah Sobat, di siang hari ini juga yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih terbuka banget ya. Karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti, jadi kita have fun aja Sobat, sambil malam mingguan yang gak punya agenda, mungkin gak ada acara nih, kemana nih Sobat Kei, cuma di rumah aja sambil nyantai, sambil dengerin 102,9, it's okay ya, ku jamin gak bakal kesepian karena ku temenin Sobat Kei sampai jam 8 malam nanti. Tapi yang punya agenda, punya acara nih malam mingguan kemana, di tanggal 26 September, udah pekan terakhir ya di bulan September. Nampaknya juga dompet sudah nggak setebal seperti di bulan-bulan baru, bulan-bulan awal. Tapi it's okay, namanya nongkrong, nongki, ngopi, dan juga ngobrol bareng teman. Itu nggak harus di tempat-tempat yang mewah atau mahal gitu ya. Menurut aku sih Sobat K, yang penting tuh isi dari bobot pembicaraannya. Walaupun cuma mesen kopi dan snack, dan kita bisa ngobrol quality time bareng teman atau bareng sahabat, itu udah cukup banget Sobat Kei. Tapi kalau kita punya agenda nih, misal udah punya rencana jauh-jauh hari buat yuk kita kesana fine dining, waduh, itu juga boleh-boleh banget Sobat Kei, direncanakan dari jauh-jauh hari. Pasti ada perencanaan-perencanaan untuk bisa kita kumpul. Tapi kalau di akhir-akhir bulan ini, ya nampaknya budget sekian, ya udahlah gas, entah itu mainnya ke rumah teman, entah itu mainnya di kontrakan teman, atau mainnya di kafe-kafe terdekat. It's okay Sobat Kei, malam mingguan emang dimanfaatkan untuk healing ya, karena weekdays udah kerja, udah sibuk banget. Nah sudah waktunya buat main sebentar-sebentar sampai stress release. Ini juga sekaligus stress release biar gak terlalu burnout banget ya Sobat Kei. Yang penting hati-hati selalu, dan jangan lupa gunakan masker Sobat Kei, karena memang saat ini nampaknya lagi wabah ya, seperti demam, kemudian batuk pilek, kemudian juga buat tenggorokan ini sakit, apalagi buat nelen, itu nampaknya lagi ini banyak yang terkena penyakit saluran pernafasan, jadi harus dijaga kesehatannya. Gunakan masker saat melakukan aktivitas kemanapun. Nah, kita akan tunggu informasi-informasi dari Sobat K, kemudian juga lagi aktivitas apa nih, boleh di-spill dong, lagi ngapain nih Sobat K, atau yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. Satu single favorit dari Sobat Arif, No Doubt, Don't Speak.

Adele dengan Rolling in the Deep baru saja diputarkan di siang hari ini. Dan juga ada Sobat Bare nih yang bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio yang mau diputarkan lagu dari Perunggu ya, yang 33 kali lagi nge-gym nih, tumben banget lagi betah di Ke Radio. Wah, terima kasih banget ya udah setia dengerin Ke Radio. Semoga gymnya nge-gymnya juga semakin semangat sambil diputerin lagu-lagu favoritnya. Ditunggu ya Sobat Bare, akan diputarkan satu single Perunggu 33 kali sesaat lagi. Di siang hari ini emang lagi cuacanya panas banget ya, jadi emang butuh mood booster Sobat Ki biar bisa meningkatkan semangatnya. Salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu favorit, ternyata itu juga bisa untuk ningkatin mood booster kamu Sobat. Apalagi yang lagi beraktivitas ya di siang hari ini, seperti Sobat Bare lagi nge-gym nih kayaknya, jadi biar tambah semangat. Satu single dari Perunggu 33 kali, lagu favorit dari Sobat Bare.

Selamat siang Sobat K, masih di K Free Day. Kembali di K Free Day ya Sobat K, di jam 13 lewat 13 menit ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Blue Fire, ini menjadi karakteristik dari wisata Gunung Ijen ya Sobat K, yang menjadi hal yang sangat unik dan akhirnya diserbu oleh para pelancong. Gak hanya dalam negeri aja, tapi juga luar negeri. Bahkan banyak yang mengetahui Blue Fire yang ada di Ijen ini sangat bagus ya Sobat K. Bahkan untuk warga Cina waktu itu, bahkan ada tren di negara Cina datang ke TWA Ijen untuk bisa nge-shoot Blue Fire. Dan ini merupakan hal yang sangat ngetren di negara Cina sana, sehingga banyak sekali yang akhirnya datang ke TWA Ijen ya Sobat K. Tidak hanya warga Cina saja, tetapi juga dari luar negeri banyak sekali yang datang ke sini. Memang terkenal banget TWA Ijen itu dengan Blue Fire-nya. Tetapi ternyata siapa sangka Sobat K, di Gunung Papandayan ternyata juga muncul Blue Fire yang akhirnya pengunjung di Gunung Papandayan membludak dan akhirnya dibatasi. Dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat bersama dengan pengelola Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Papandayan memberlakukan pembatasan aktivitas kunjungan wisatawan di kawasan Gunung Papandayan di Kabupaten Garut. Nah, kebijakan ini diambil menyusul munculnya fenomena api biru atau blue fire yang menandai peningkatan aktivitas vulkanik gunung berapi tersebut. Dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Garut BBKSDA Jawa Barat, yaitu Fitriana Yulalita, menyampaikan bahwa alur kunjungan wisatawan saat ini dibatasi hanya sampai pos 4, gunanya menjaga keselamatan para pengunjung. Sinyal kenaikan aktivitas vulkanik berupa kemunculan fenomena Blue Fire di area kawah Papandayan pertama kali dilaporkan pada Kamis 24 September kemarin. Berdasarkan penilaian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, di fenomena ini membawa potensi bahwa serius berupa semburan gas yang bertekanan serta konsentrasi gas vulkanik beracun yang telah melewati ambang batas aman bagi kesehatan manusia. Menanggapi potensi bahaya tersebut, otoritas terkait langsung menghentikan sementara sejumlah aktivitas outdoor yang tergolong berisiko tinggi, termasuk kegiatan perkemahan atau camping dan akses pendakian mendekati kawah. Blue Fire ini adalah semburan gas ya Sobat K, dan paparan gas vulkanik beracun di atas ambang batas. Sehingga langkah penutupan ini akan dipertahankan sampai terbit surat keputusan resmi mengenai jaminan keamanan lokasi dari otoritas vulkanologi. Dari manajer operasional TWA Gunung Papandayan yaitu Amin Kaban juga menegaskan bahwa wisatawan yang datang saat ini hanya diperbolehkan beraktivitas di area bawah. Akses yang mengarah ke jalur pendakian utama telah disterilkan dari lalu lintas pengunjung. Dan saat ini tim gabungan yang terdiri dari unsur BBKSDA di Jawa Barat, kemudian PVMBG dan pengelola TWA masih terus melakukan verifikasi serta pemantauan lapangan secara intensif. Pihak pengelola memastikan pembukaan kembali jalur pendakian menuju kawah Gunung Papandayan sepenuhnya mengacu pada perkembangan kondisi vulkanik terkini serta rekomendasi keselamatan yang dikeluarkan oleh PVMBG. 102.9 K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single Backtrack ya dari Char dengan Believe baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Sekaligus kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Kabupaten Jember, siapa sih yang gak tahu Hanung Bramantyo ya, yang merupakan pembuat film yang sangat terkenal juga di Indonesia, kemarin berkunjung ke Kabupaten Jember untuk mengajak generasi muda melek sejarah lewat film terbarunya yaitu Lobang Buaya. Ada alasan mengapa Hanung Bramantyo tidak langsung membawa penonton ke malam 30 September 1965, ia justru mundur di 309 hari ke sebuah masa ketika ketegangan sosial, kekuasaan, korupsi, dan ketakutan tumbuh perlahan di tengah masyarakat. Dari rentang waktu itulah lahir Lobang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah, film yang mencoba menuturkan sejarah dari pintu yang berbeda. Judulnya memang segera membawa ingatan penonton kepada peristiwa G30S dan segala cerita yang mengikutinya. Tetapi bagi Hanung, sengaja tidak membuat film yang sekedar mengulang peristiwa tersebut. Ia membangun cerita fiksi berbalut drama misteri investigasi, lalu membungkusnya dengan ketegangan yang selama ini lebih mudah ditemukan dalam film horor. Pemilihan istilah itu bukan tanpa alasan bagi Hanung. Ia menyebutnya drama misteri investigasi karena buatnya lebih pas daripada ke sekedar horor biasa. Nah, takutnya kalau ini disebut film horor itu diasumsikan sebagai setan. Padahal hantu di sini adalah sebuah kondisi teror yang diakibatkan para koruptor yang tergabung dalam 7 setan desa. Nah, disitulah cara Hanung memandang film ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Horor baginya tidak berhenti pada sosok hantu yang muncul tiba-tiba atau suara-suara dari ruang gelap seperti jump scare. Horor ini biasa berupa keadaan ketika orang kehilangan rasa aman, ketika seorang teman mendadak menjadi musuh, atau ketika seseorang bisa dituding hanya karena identitas dan keyakinan politik yang dilekatkan kepadanya. Karena itu, ketakutan dalam Lobang Buaya tidak hanya dibangun lewat suasana mistis, tetapi juga lewat situasi sosial yang membuat manusia lebih curiga satu sama lain. Di mana gagasan itu sengaja dibawa oleh Hanung untuk mendekati penonton muda, karena ia melihat ada jarak cukup lebar antara generasi muda dan film-film berlatar sejarah. Film tentang kehidupan anak muda justru lebih mudah memenuhi bioskop, sementara film sejarah kerap kesulitan menarik penonton dalam jumlah besar. Bukan berarti sejarah kehilangan arti ya sobat, tetapi menurutnya cara menyampaikannya perlu dicari ulang agar tidak sekedar sebagai pembelajaran dari kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam 3 tahun terakhir banyak film yang mengangkat keadaan anak muda. Karena itulah, Lobang Buaya tidak dirancang untuk memberikan sebuah jawaban sejak awal cerita bergulir. Penonton justru diajak mengikuti penyelidikan dan terus menebak ke arah mana cerita akan bergerak selanjutnya. Beberapa plot twist sengaja dihadirkan lebih dari satu, terinspirasi dari pola penceritaan film-film Korea yang menurut Hanung berani mengubah arah cerita berkali-kali tanpa kehilangan benang merahnya. Dengan cara itu, sejarah menjadi latar yang membungkus sebuah misteri, sementara penonton diberi ruang untuk membaca sendiri setiap petunjuk yang muncul di layar. Cerita film ini berlatar di tahun 1964, setahun sebelum pecahnya tragedi 1965 yang mengubah wajah bangsa. Tokoh utamanya adalah Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahindra, seorang perwira yang harus menyelidiki rangkaian pembunuhan misterius terhadap tokoh-tokoh desa. Ia berdampingan dengan Karisa Paruset sebagai Arumwangi serta Khifa Iska, Anya Zen dan Matias Mucus yang turut mengisi jajaran pemeran. Dari sana, misteri berkembang lebih lebar, mulai dari rentetan pembunuhan, ketakutan warga, dugaan mengenai sosok hantu bolong, hingga persoalan sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari siapa pelaku pembunuhan. Pilihan sudut pandang ini juga berkaitan dengan keinginan Hanung agar generasi muda tidak menerima sejarah hanya dari satu pintu saja. Ia mendorong penonton untuk membaca, mencari sumber lain lain dan membandingkan sebagai cerita yang pernah muncul tentang tragedi tersebut. Baginya, film hanya salah satu medium untuk membuka percakapan, bukan tempat untuk menghentikan pencarian jawaban atas apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga dari gagasan itu pula yang dibawa Hanung hingga ke Jember, jauh dari hiruk-pikuk industri film di kota besar. Bekerjasama dengan Universitas Jember, ia tidak hanya menghadirkan pemutaran khusus di kota Cinema Mall, tetapi juga berdialog langsung dengan mahasiswa mengenai proses kreatif di balik film, mulai dari penulisan skenario hingga dramaturgi. Hingga film selesai diputar, selesai percakapannya justru baru dimulai di ruang diskusi setelahnya. Dan Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober, disutradarai Hanung Bramantyo dan dibintangi Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Kiva Ishka, Anya Zen, serta Matias Mucus.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Gay History. Setiap tanggal 26 September, dunia memperingati Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang bahaya senjata nuklir dan pentingnya upaya perlucutan senjata. Tanggal 26 September dipilih karena pada tahun 2013, PBB menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas penghapusan senjata nuklir. Peringatan ini bukan hanya tujuan mencegah penggunaan senjata nuklir, tetapi juga mendorong pengurangan persediaan, mencegah penyebaran, serta menghentikan pengembangan senjata nuklir. Hingga saat ini, sejumlah negara masih memiliki senjata nuklir. Karena itu, dunia terus didorong untuk mengutamakan dialog, diplomasi, dan kerjasama demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. 26 September, Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir Internasional. Sebuah pengingat bahwa perdamaian dunia membutuhkan komitmen bersama.

Di siang hari ini nampaknya ada yang bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio dari Sobat Adin di siang hari ini yang mau diputarkan lagu dari Stephen and Coconut Tree yang Welcome to My Paradise. Boleh ditunggu ya lagunya, panas-panas, emang moodnya dengerin yang nyantai-nyantai. Biar kayak di pantai ya Sobat K, lagu dari Welcome to My Paradise dari Stephen and Coconut Tree. Ditunggu ya Sobat Adin, saat lagi akan diputarkan. Jadi untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Where?

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait fasilitas mewah napi di Lapas 2 Aji Binong. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan memastikan segala temuan akan menjadi rujukan dalam menindak para pejabat jika terbukti melakukan kesalahan.
1: Langsung memimpin untuk berkeliling melihat secara langsung tempat-tempat yang dikunjungi oleh teman-teman dari Ombudsman. Dari rumah nomor 3 atau kalau saya bilang nomor 1 itu di sebelah sini ya, tapi itu tidak jadi masalah, dan sampai ke ujungnya. Saya enggak mau hanya dengar ceritanya, tapi kita melakukan cek langsung dan semua saya bukain pintu satu persatu. Sampai tempat sampah yang dijadikan poin juga, yang diduga tempat untuk pelarian, saya coba turun ke bawah sampai semua dan kembali naik lagi, ketemunya kontainer yang digunakan untuk sarana asimilasi dan edukasi. Kemudian saya pindah ke sebelahnya, ada ruangan guest house yang kemarin juga dikunjungi atau dilihat oleh teman-teman Ombudsman, dan sampai ke sini termasuk juga bagian dalam saya coba melihat kondisi para warga binaan yang ada di lapas ini. Bisa saya sampaikan bahwa apa yang saya lihat dengan apa yang dipublish atau ditayangkan oleh teman-teman ORI, ada beberapa perbedaan ya. Dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa. Kami lihat ORI seperti apa dan kami lihat tadi seperti apa. Ini juga ini pernyataan tegas dari Pak Menteri. Apabila ada perubahan, ada kondisi yang tidak sesuai, ini tolong dilakukan pemeriksaan. Untuk itu kami sudah melakukan pemeriksaan dari kemarin sampai hari ini, itu sudah 52 warga binaan. Ini kami lakukan pemeriksaan dan hari ini kami jadwalkan kurang lebih 54 lagi atau 50 dari para pegawai. Tidak itu saja kami lakukan pada hari ini dan ke depannya. Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Pemirsa, Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

Radio. Sudah di jam 2:17 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berkaitan dengan kasus keracunan yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah atau MI Al-Islah di Gumuk Mas ya Sobat K, Kabupaten Jember yang menimpa 28 siswa. Untuk saat ini BGN secara tegas melarang penggunaan minuman kemasan dari sari kedelai atau yang populer disebut dengan sule dalam menu program makan bergizi gratis. Penegasan tersebut disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, bersama jajaran dan muspika setempat saat menggelar inspeksi di SPBG Gumuk Mas 2 belum lama ini. Teguh menyatakan bahwa secara teknis produk kedelai sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk susu dalam standar BGN. Menurut dia, aturan BGN menetapkan bahwa komponen susu dalam program MBG wajib menggunakan susu murni sapi atau kambing. Produk yang diperbolehkan hanyalah susu steril full cream plain atau tanpa rasa dengan kandungan susu minimal 20% atau susu pasteurisasi dari peternak lokal di sekitar SPBG. Jadi tidak boleh ada varian rasa seperti coklat atau stroberi. Untuk susu kedelai memang dilarang. Dari SPBG di Jember semuanya jangan sampai memakai kembali susu kedelai. Ia juga menekankan bahwa rantai pasok pengadaan susu harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta menyerap hasil peternak sapi perah lokal yang memenuhi standar hygiene BPOM dan sertifikasi halal, bukan membeli secara asal-asalan. Atas insiden tumbangnya puluhan anak usai mengonsumsi menu MBG tersebut, BGN melalui Koordinator Pengawas Regional Jatim meminta maaf terbuka. Pernyataan BGN ini menjadi penegas atau boroknya tata kelola dan pengawas di tingkat tapak. Petaka di MI Al-Islah pada Selasa 22 September kemarin bermula ketika dapur SPPG Jati Agung yang dikelola Yayasan Berkah Sugi Rezeki mendistribusikan paket MBG berisi nasi, telur, tumis, capcay, dan buah kelengkeng. Namun pengiriman minuman sari kedelai pasokan UD Zambagurejo mengalami keterlambatan dan tiba di sekolah jam 9:30 pagi. Sejam kemudian di jam 10:30 suasana sekolah berubah. Sebanyak 28 siswa mendadak mual, pusing hingga muntah hebat. Dari Kapolsek Gumuk Mas AKP Edi Santoso membenarkan kejadian tersebut, sebanyak 12 anak harus dilarikan ke Puskesmas Gumuk Mas untuk perawatan intensif, sementara 16 siswa lainnya dirawat darurat di ruang kelas. Investigasi awal Korcam BGN Gumuk Mas langsung mengamankan sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Jember. Korcam BGN juga telah menyodorkan dua rekomendasi krusial di BGN Pusat, yaitu menghentikan total operasional atau suspend SPBG Jati Agung dan mencopot pimpinan dapur penyedia tersebut. Dan sebelumnya, PJ Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi juga menegaskan, pihak Pemkab tidak akan pasang badan untuk pengelola yang sembrono. Jika hasil uji laboratorium membuktikan adanya kelalaian prosedur sanitasi dan bahan berbahaya, maka Pemkab sangat memungkinkan merekomendasikan pemutusan kontrak secara permanen. Jadi, hal ini juga jangan asal bikin perut anak-anak kita kenyang ya Sobat K. Ini juga ada urusan nyawa. Jadi, harus dipastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur akhirnya membuka kembali Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen Banyuwangi mulai Senin 28 September 2026. Sebelumnya, Kawah Ijen ditutup sejak tanggal 4 September 2026 akibat kebakaran hutan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, Noviani Utami, membenarkan informasi pembukaan operasional kawasan wisata alam tersebut. Selain itu, BKSDA membuka kembali kawasan tersebut guna meningkatkan edukasi serta memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Dengan pertimbangan itu, kunjungan resmi dibuka kembali mulai 28 September pukul 00.01 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Potensi wisata Bahari Pasir Putih Kecamatan Bungatan belum berhasil mengundang investor. Penawaran kerjasama pemanfaatan KSP Wisata Bahari Pasir Putih yang dibuka sejak 11 Agustus hingga kini belum diikuti satupun calon investor. Nilai investasi menjadi salah satu sorotan. Dalam skema kerjasama tersebut, calon investor dipersyaratkan punya kemampuan modal dengan nilai kontrak minimal 40 miliar rupiah untuk periode tahun pertama. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk menarik minat pelaku usaha. Ketua Tim Kerjasama Pemanfaatan KSP Edi Wiono bilang, persyaratan itu bukan ditetapkan tanpa dasar. Nilai investasi telah mengacu pada kajian bisnis yang menjadi landasan penawaran KSP. Menurut Edi juga, skema kerjasama tersebut mengatur pemenuhan nilai kontrak selama 5 tahun pertama. Dalam pembagian keuntungan, Pemkab Situbondo mendapatkan porsi 51%, sedangkan investor memperoleh 49%.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan, Radio Tidar Sakti, membawakan kabar. Kasus influenza-like illness di Kota Batu masih nihil. Hingga September 2026, belum ada laporan kasus influenza-like illness atau ILI atau gejala menyerupai influenza di Kota Batu. Dinas Kesehatan menyebut kondisi kesehatan masyarakat masih terkendali dan belum terlihat peningkatan kasus gangguan pernafasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarasin, menjelaskan gejala ILI umumnya berupa demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Meski udara Kota Batu cenderung dingin, kering, dan berdebu, kualitas udara masih dinilai cukup baik. Masyarakat tetap diimbau menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca untuk menjaga daya tahan tubuh.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 K Radio, nampaknya ada beberapa Sobat K yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Dari Sobat Nisa, ini memberikan informasinya tadi lewat di sekitaran Kaliputih Sawarawa Tamtu ya, jalannya sudah mulai ditutup buat Karnaval Horeg. Tulisannya di jam 2 sore sampai dengan, masih belum ini ya, untuk dari informasinya dari jam 2 sore sampai jam 7-an, jam 7 malam sampai selesai ya Sobat K. Dan tapi tadi informasinya dari Sobat Nisa, jam 2 sore masih bisa lewat. Jadi mungkin Sobat K yang melintas di sekitaran Kaliputih sampai Rawatamtu, boleh untuk kabarkan dong bagaimana kondisi traffic di sana, apakah sudah mulai ditutup. Dari startnya sih di Kaliputih ya Sobat K, dan finishnya di Balai Desa Rawatamtu. Jadi bisa diantisipasi saja untuk mencari alternatif lain. Terima kasih informasinya ya Sobat Nisa di sore hari ini. Dan request lagu dari Kiane yang Somewhere Only We Know. Bori, boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya lagunya untuk Sobat Nisa, akan diputarkan sesaat lagi. Jadi untuk kamu yang mau request-request lagu, masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah juga dari Sobat K di sore hari ini, nampaknya ada yang request dari Raim Laude Ikro. Ini nampaknya lagu untuk sang kekasih ya, namanya Meli. Waduh, ini lagi kasmaran atau lagi kesem-sem banget nih. Lagu dari Raim Laude yang Ikro. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya, setelah lagu dari Kiana yang Somewhere Only We Know. Nanti akan diputarkan sesaat lagi. Jadi yang mau request-request masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Putra dimakamkan di Blat 07 Blok AA1, tepat di samping makam ibundanya Fatmawati Soekarno. Sejumlah kerabat, sahabat, serta jajaran PDI Perjuangan turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Tampak hadir Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Hadir pula ex-Menkumham Yasona Lauli, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta sejumlah tokoh dan pejabat lainnya. Kepergian Guru Soekarno Putra menyisakan duka bagi mereka yang mengenal sosoknya. Bagi Rano Karno, Guru Soekarno Putra merupakan seniman besar sekaligus tokoh bangsa yang karya dan pemikirannya akan terus dikenal.
1: Jalan Mas Guru, terima kasih telah menjadi seniman besar bagi Indonesia. Terima kasih telah menjadi maestro budaya mengajarkan kepada kita bahwa modernitas tidak harus membuat bangsa ini kehilangan akar. Terima kasih telah berjuang sebagai seorang marhainis dan pejuang partai. Dan terutama, terima kasih karena sepanjang hidup Mas telah menunjukkan satu hal yang sederhana tetapi sangat dalam, bahwa mencintai Indonesia adalah pekerjaan seumur hidup.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berduka atas meninggalnya Guru Soekarno Putra. Pramono Anung menyebut Guru Soekarno Putra bukan sekedar sosok seniman maupun budayawan saja, tetapi juga sahabat yang telah dikenalnya sejak lama.
2: Mas Guru sudah lama sekali, dan Mas Guru ini bukan hanya seniman, budayawan, musikus, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator. Saya mengenal secara pribadi dengan Mas Guru dan karyanya sudah banyak semua orang tahu tentang itu. Kita semua merasa kehilangan dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guru dilapangkan jalannya dan apa yang ditinggalkan oleh Mas Guru itu mudah-mudahan tetap menjadi perekat di hati kita bagi bukan hanya pengagum Mas Guru tetapi orang-orang yang merasakan itu karena jiwa nasionalisme Mas Guru itu sangat tinggi.
0: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

0: 104.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di sore hari ini nampaknya ada Sobat Adin yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya memberikan update informasinya ya di sore hari ini. Coba kita simak informasinya berikut ini.
2: Kak, kami tadi pas nyampe Wonorejo Kencong disuruh masuk ke kiri kalau dari arah Jember ke arah selatan. Jadi ini lewat jalan-jalan masuk, nggak tahu ini lewat mana nanti keluarnya. Karena tadi ada penutupan, tidak tahu acara apa, nggak tahu mulainya jam berapa. Tapi terima kasih ya Kak sudah dibantu untuk infokan ke teman-teman di jalan.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Adin di sore hari ini ya Sobat Kei. Nah, dari informasinya oleh Sobat Adin nampaknya ada pengalihan arus lalu lintas ya Sobat Kei di Wonorejo tepatnya dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Adin. Tadi ada beberapa informasi disuruh masuk ke jalur dalam ya, berarti ini Sobat Adin. Dan masih belum tahu apakah ada giat atau seperti apa, karena memang ada beberapa karnaval ya di beberapa titik di sore hari ini, seperti yang disampaikan oleh Sobat Nisa, yaitu di Kaliputih sampai dengan Balai Desa Rowotanto. Kemudian tadi juga diinformasikan oleh Sobat Arif bahwa juga ada penutupan tepatnya di daerah Pasar Paleran karena juga ada giat karnaval. Jadi mungkin beberapa titik tersebut juga ditutup ya informasinya, dan baru juga masuk dari Sobat Adin yaitu di Wonorejo nampaknya juga ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi untuk Sobat K yang akan melakukan aktivitas di beberapa titik di sore hingga malam nampaknya bisa mencari alternatif lain karena nampaknya lagi ada giat karnaval ya di beberapa ruas jalan. Tapi untuk informasi dari Sobat Adin di Wonorejo

Jo, ini apakah juga ada karnaval? Apakah ada giat lain sehingga dialihkan arus lalu lintas? Kemungkinan juga karnaval ya, karena kalau karnaval kan tidak memungkinkan untuk kontraflow. Jadi kemungkinan ditutup total dan dialihkan di beberapa ruas jalan. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita bantu pantau update informasinya ya, Sobat Adin. Semoga saja ada Sobat K yang memberikan update terbarunya di sore hari ini. Jadi untuk Sobat K juga, boleh untuk kabarkan ya di sore hari ini bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan atau yang mau ke daerah Wonorejo dan sekitarnya, boleh kabarkan pengalihan arus lalu lintas di sore hari ini. Apakah memang ada giat karnaval? Apakah ada hal lain, Sobat K? Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting.

0: K-POP.
1: Girl group pop global asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising, Nona resmi merilis album penuh perdana bertajuk Island Girl. Album ini menjadi langkah penting dalam membawa identitas dan keberagaman budaya Indonesia ke panggung musik pop internasional. Mengangkat tema romansa, feminitas, persahabatan, serta perjalanan menuju kedewasaan, Nona menghadirkan musik yang penuh percaya diri dan keberanian. Unsur budaya Indonesia juga terasa kuat mulai dari bunyi ceng-ceng, gamelan, hingga klakson minibus yang dimasukkan ke dalam sejumlah lagu. Sebelumnya, Nona juga merilis Speaker Freaker, The Long Song, proyek musik visual berdurasi hampir 15 menit yang menggabungkan 8 lagu termasuk hit viral Rollerblade dan Work. Beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan Shaz, Nona mempresentasikan keberagaman perempuan Indonesia sekaligus membawa warna Nusantara ke industri musik global.

Update terkait dengan penutupan jalur di Wonorejo ya Sobat K. Ternyata update informasi terbaru dari Sobat Adin ini mengabarkan memang di daerah Wonorejo ya Sobat K, tepatnya dari Wonorejo timurnya PLN, ini ditutup lewat ke jembatan Grojogan karena ada karnaval. Jadi jalanan ditutup sehingga untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas bisa masuk melalui Wonorejo timurnya PLN lewat jembatan Grojogan kemudian keluar di timurnya Lariso. Ini dari informasi Sobat Adin. Memang ada karnaval ya. Sepertinya karnaval ada dua tempat nih, tiga tempat berarti ya. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Nisa, yaitu di Kaliputih sampai dengan Balai Desa Rowotamtu, kemudian juga dari Sobat Arif tadi di daerah Pasar Paleran, kemudian dari Sobat Adin mengabarkan di Wonorejo, ini ada giat karnaval. Ada tiga tempat Sobat K sehingga dilakukan penutupan jalur. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas melakukan perjalanan ke arah Wonorejo bisa mengambil jalan dari timurnya PLN Wonorejo ya Sobat K. Kemudian bisa melalui jembatan Grojogan, kemudian keluarnya di timurnya Lariso. Ini update informasi dari Sobat Adin. Terima kasih informasinya, Sobat Adin, di sore hari ini. Kami masih terus untuk memberikan update informasinya di sore hingga malam. Jadi kalau ada info-info penting, boleh share ya, Sobat K, ke saluran WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Gak hanya itu aja, lagu-lagu favorit yang bisa kamu dengarkan, boleh untuk kirimkan aja ya Sobat K ke WhatsApp K Radio, mau diputarkan lagu apa, karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam, jadi santai aja Sobat. Yang penting kita have fun di malam minggu ini. Stay tune terus di 102,9 K Radio. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Selamat sore Sobat K, menjelang di jam 4, nampaknya ada Sobat Imawati juga yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Di sore hari ini, nampaknya Sobat Imawati lagi di rumah aja ya, gak kemana-mana, berarti gak punya agenda buat malam mingguan ya ini, cuma mau dengerin K Radio aja. Waduh, walaupun bersantai aja di rumah malam mingguan, itu juga bisa dilakukan Sobat K, mungkin bareng keluarga ya, bisa quality time di rumah aja, sambil ngobrol-ngobrol, nyemilin snack, atau sambil dengerin 102,9 biar lebih moodnya naik ya Sobat K. Di sore hari ini mau diputarkan lagu dari Yovie and Nuno yang Merindu Lagi. Buat penyiarnya, selamat bertugas dan selamat akhir pekan, sehat selalu. Terima kasih banyak ya untuk semangat dan juga doanya untuk Sobat Imawati juga. Semoga selalu diberi kesehatan untuk sobat dan sekeluarga. Untuk kamu juga, jaga kesehatan juga ya Sobat K, apalagi saat ini memang lagi marak banget seperti gangguan pernafasan, yaitu batuk, pilek, demam, ini memang lagi banyak dirasakan oleh masyarakat. Jadi dijaga kesehatannya Sobat K. Untuk saat lagi akan diputarkan satu single favorit dari Sobat Imawati, Yovie and Nuno, Merindu Lagi.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-14. Keluarga korban hingga kini masih setia menanti kabar kepastian proses evakuasi dari tim SAR gabungan. Pemirsa, inilah Farah, salah satu keluarga korban KM Virgo yang masih setia menunggu kepastian informasi terkait keberadaan sang ayah yang merupakan salah satu penumpang KM Virgo. Farah yang berangkat dari Lampung ini mengatakan sudah 7 hari berada di Banjarmasin untuk menunggu kabar resmi dari petugas. Keluarga juga telah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk memberikan data DNA dan ciri fisik. Namun hingga kini belum mendapatkan kabar terkait identitas hasil evakuasi. Korban diketahui baru 1 bulan bekerja di kapal KM Virgo sebagai pemain musik. Selama bekerja di kapal, sang ayah terus memberi kabar dan berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga berharap proses evakuasi dapat segera membuahkan hasil.
1: Selalu komunikasi, hampir tiap hari pasti kita teleponan, video call, nanya kabar. Terakhir itu dia cuman ada bikin status aja, kayak kapal miring, semoga nggak ada apa-apa, tapi nggak ada nelpon kita kalau kapal itu udah miring. Padahal sekitar jam 10 itu kita masih sempat video callan. Cuman pengen tolong jangan diberhentikan evakuasinya sampai semua korban-korban yang belum ditemukan itu ditemukan.
0: Pemirsa, hari ke-14 operasi pencarian korban kapal Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pengerahan 63 penyelam dilakukan untuk mencari potensi korban yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal. Lalu pemirsa, bagaimana update terkini pencarian korban di hari ke-14 di posko utama Pelabuhan Trisakti Banjarmasin? Kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Richard di sana. Selamat sore. Richard, bagaimana update terkini pencarian korban saat ini?
2: Ya, Jason dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi terhadap korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan dan hari ini memasuki hari ke-14. Dan hari ini dari informasi yang kami terima di posko tim SAR gabungan terdapat 1019 personil yang dikerahkan dan ada 63 penyelam yang dikerahkan untuk bisa melakukan penyisiran terhadap badan kapal. Dan pada hari ke-14 hari ini ada penambahan 6 korban yang berhasil ditemukan di Kalimantan Tengah dan akan segera dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan dengan adanya penemuan tersebut, total korban yang berhasil dievakuasi saat ini tercatat ada 167 korban yang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 59 orang meninggal dunia. Sementara itu 76 orang masih dalam pencarian yang diduga masih berada di dalam badan kapal. Dan untuk korban yang sudah masuk ke dalam Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, dari informasi yang kami terima, saat ini ada sekitar 51 korban, di mana 25 orang sudah berhasil diidentifikasi dan 26 lainnya masih dalam proses identifikasi. Dan terkait operasi pencarian korban dari KM Virgo Transport 8 ini, hari ini merupakan hari terakhir dari sebelumnya dilakukan perpanjangan selama 7 hari. Dan adapun terkait perpanjangan operasi dari evakuasi korban KM Virgo Transport 8 ini, ada kemungkinan akan dilakukan perpanjangan dan kami dari rekan media masih menunggu dari keterangan pers yang akan dilakukan pada sore hari ini. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, Jason, kembali ke Anda ke studio.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Richard melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi program Metro hari ini akan hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Wisnu Hani Putanto, dan 4 anak buahnya.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

The Overtune sampai kapan? Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Ratusan warga desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas Jember, mengikuti latihan evakuasi mandiri menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami pada Sabtu hari ini. Suasana latihan dibuat menyerupai kondisi darurat. Sirine peringatan bencana, pengeras suara masjid, megafon hingga kentongan dibunyikan secara bersaut-sautan. Warga dari sejumlah dusun kemudian berhamburan menuju balai desa.

Kepanjen yang ditetapkan sebagai titik kumpul aman. Latihan tersebut digelar siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT Desa Kepanjen dengan pendampingan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember. Peserta terdiri dari warga umum, anak-anak sekolah hingga guru. Dalam proses evakuasi, sejumlah warga terlibat menggunakan sepeda motor untuk membantu anggota keluarga yang rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas menuju lokasi aman. Kegiatan ini menjadi bagian dari program School and Community Resilience atau SCR, hasil kerjasama PMI dan Palang Merah Jepang. Selain simulasi evakuasi, kegiatan juga diisi jalan sehat menyusuri jalur evakuasi dengan sejumlah door prize hasil donasi berbagai pihak. Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, bersama Kepala Desa Kepanjen, Sukamit, turut memantau dari jalannya latihan. Evakuasi juga melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, BBBD, dan sejumlah relawan. Ketua SIBAT Desa Kepanjen, H. Muklas, mengatakan, seluruh rangkaian latihan akan dievakuasi untuk mengetahui kesiapan warga. Evaluasi tersebut menjadi persiapan menuju simulasi skala besar yang direncanakan melibatkan ribuan warga pada Desember 2026 atau Januari 2027.

0: keep watching.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten. Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas. Karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Satu single dari Tohpati, Semusim, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Masih dari Kabupaten Jember, berikut ini.
1: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
0: Hilangnya dua Yoni di situs Pocangan akhirnya masuk ke jalur kepolisian. Dari Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, mendatangi lokasi pada Kamis 24 September kemarin. Dari situs tersebut, ia langsung menuju ke Polsek Sukowono bersama tiga warga untuk menyampaikan laporan. Lokasi yang didatanginya berada di tengah persawahan dan dikelilingi tanaman tembakau di bawah pohon yang sebelumnya menaungi kedua batu Yoni. Masih terdapat sejumlah sesajen karena lokasi tersebut oleh warga dianggap keramat. Chandra juga menjelaskan laporan itu disampaikan untuk meminta aparat menindaklanjuti hilangnya dua benda yang disebut sebagai bagian dari cagar budaya. Ia meminta Pemkab Jember melakukan pemutakhiran data benda cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya, termasuk memastikan jumlah, kondisi, serta lokasi terakhir setiap benda. Menurut dia, pemutakhiran data terakhir dilakukan pada 2015, sehingga sudah waktunya pemerintah kembali turun ke lapangan untuk mencocokkan data dengan kondisi terkini. Permintaan itu sebenarnya telah disampaikan Chandra sebelum kasus Pocangan mencuat. Dengan data yang diperbarui, pemerintah dapat mengetahui apakah benda yang pernah dicatat masih berada di tempatnya atau telah mengalami perubahan lokasi. Selain pendataan, Chandra meminta Dispora Budpar segera membentuk tim ahli cagar budaya. Ia juga mendorong revisi perda tentang pelestarian cagar budaya agar perlindungan terhadap benda bersejarah memiliki pijakan yang lebih kuat. Menurutnya, penguatan kelembagaan dan aturan diperlukan agar persoalan situs tidak selalu baru bergerak setelah benda mengalami kerusakan atau kehilangan. Kasus Pocangan ini juga beririsan dengan laporan Chandra sebelumnya mengenai perusakan situs Gumuk Lumpang. Laporan tersebut dibuat bersama sejarawan, yaitu Yohanes Setiohadi, dan prosesnya masih berjalan di kepolisian.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Sebanyak 1.144 kecelakaan lalu lintas terjadi di Jember sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 185 orang meninggal dunia. Kondisi ini mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember bersama Polres Jember memperkuat edukasi keselamatan berkendara bagi mahasiswa melalui kegiatan Kongko Safety Riding. Mahasiswa dibekali pentingnya penggunaan 5 perlengkapan utama, yakni helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Dekan FEB UNED, Isti Fadah, mengatakan edukasi ini ditargetkan dapat mendukung zero accident di lingkungan kampus, sekaligus mendorong mahasiswa menjadi duta keselamatan berkendara di masyarakat.
2: Kabar selanjutnya, dari Citygar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, menyebut pihaknya akan mengevaluasi penerapan seragam lurik di sekolah. Hal itu dilakukan setelah muncul dugaan tindakan intimidasi terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang yang disebut tidak mengenakan seragam tersebut. Suarjana menjelaskan Disdikbud selama ini tidak menerapkan pemaksaan penggunaan seragam dan memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam tertentu. Namun, polemik seragam lurik menjadi bahan evaluasi untuk memastikan penerapannya di sekolah sesuai aturan. Sebelumnya, sejumlah siswa mengaku mendapatkan tindakan dari kepala sekolah karena belum menggunakan lurik pada Kamis lalu. Disdikbud akan melakukan pengecekan lebih lanjut, termasuk memastikan kebijakan seragam tidak menimbulkan tekanan terhadap siswa.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun menerima 25 warga binaan pindahan dari Lapas Kelas 2B Mojokerto. Pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka pemerataan penempatan dan mendukung kelancaran proses pembinaan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Mojokerto Arifin Ahmad menyampaikan, pemindahan narapidana merupakan bagian dari upaya penanganan kondisi hunian sekaligus mendukung keberlanjutan program pembinaan. Setibanya di Lapas Pemuda Madiun, seluruh warga binaan menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebagai bagian dari proses admisi dan orientasi.
4: Selanjutnya, saya Afnenda, Suara Surabaya. Kawan, setiap penyelenggaraan event di Kota Surabaya wajib melibatkan pelaku UMKM, kata Heri Purwadi, Kadisput Porapar Kota Surabaya. Kewajiban itu memastikan penyelenggaraan skala regional, nasional, sampai internasional bisa memberi dampak pada perekonomian masyarakat. Peserta butuh akomodasi dan berbagai kebutuhan selama di Surabaya. Saat ini, Surabaya menjadi magnet event lari, bagian dari pengembangan sport tourism.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Di sore hari ini kita masih akan membahas beberapa informasi-informasi menarik Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: ...102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
0: Memantau kualitas air bersih di desa kini tidak harus menunggu pemeriksaan secara manual dan berkala. Universitas Muhammadiyah Jember atau UM Jember mengembangkan Tirta Smart Prototype, sistem cerdas yang memungkinkan kondisi air dipantau secara real time dengan memanfaatkan jaringan sensor nirkabel, kecerdasan buatan, dan energi surya. Teknologi tersebut dikembangkan melalui program hilirisasi riset prioritas pengujian model dan prototipe tahun anggaran 2026 yang didanai Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktesaintek RI juga mengatakan, pengembangan Tirta Smart diketuai oleh Dr. Bagus Setia Rintiarna. Sistem ini dirancang untuk mengukur sejumlah parameter kualitas air melalui sensor yang dipasang di sumber air. Data kemudian dikirim melalui wireless sensor network menuju sistem pengolahan dan ditampilkan dalam dashboard monitoring. Pada pengembangan 2026, Tirta Smart diperkuat dengan sensor multiparameter, gateway, komunikasi WSN, kendali energi surya, serta algoritma neural network, di mana sistem juga dikembangkan untuk memantau kuantitas air. Penggunaan energi surya menjadi bagian penting karena sumber air di desa tidak selalu dekat dengan jaringan listrik PLN. Dengan dukungan tenaga matahari, perangkat diharapkan dapat bekerja lebih mandiri dan kontinu. Pengujian prototipe dilakukan di Desa Sukogidri, Kecamatan Ledok Ombo. Tahapannya meliputi kalibrasi sensor, instalasi, pengujian jaringan, stabilitas energi surya, hingga demonstrasi kepada pengelola air desa. Riset dari Tirta Smart Mandiri telah dikembangkan sejak 2021 dan sebelumnya mencapai tingkat level 5. Melalui program 2026, tim menargetkan peningkatan menuju level 6 dan 7 agar teknologi semakin siap diuji dalam lingkungan operasional yang nyata.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffi. Maaf, di K Free Day maksud saya ya. Udah kebiasaan di K Perspektif, padahal di hari Sabtu ini K Free Day. Seperti biasa ya, kalau udah K Free Day berarti kamu bisa banget buat kirim-kirim lagu favorit. Jadi yang mau request silahkan, terbuka banget untuk kamu. Sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K di 0811-378-1029. Nampaknya juga di sore hari ini ada yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Ari. Ini mau diputarkan lagu dari Aligati yang It's You. Boleh ditunggu ya untuk lagunya Aligati yang It's You, nanti akan diputarkan untuk menemani aktivitas di sore hari, lagi baru olahraga. Waduh, lagi capek ya ini berarti ya. Lagi baru aja olahraga, waktunya istirahat sambil nunggu waktu untuk bersih-bersih. Nah, sambil dengerin 102,9 ini enak banget Sobat K. Jadi, sambil menemani aktivitas kamu di sore hari ini yang lagi beraktivitas atau lagi nyetir biar gak ngantuk, boleh dong kirimkan ke posisi lagu-lagu favoritmu di 0811-378-1029. Satu single favorit dari Sobat Ari, Aligati It's You.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Free Day di malam hari ini. Tentu saja di hari Sabtu tanggal 26 September, malam mingguan ya. Siapa nih Sobat K yang mau melakukan aktivitas di malam hari ini, hati-hati selalu. Yang lagi on the way juga atau yang lagi mau menyiapkan agenda malam mingguan, lagi mau kemana nih Sobat K, Sabtu-Sabtu di malam hari ini, hati-hati selalu ya Sobat. Nampaknya ada beberapa giat karnaval di beberapa titik, seperti yang diinformasikan tadi di daerah Wonorejo itu ada karnaval juga, sehingga ada penutupan arus lalu lintas. Kemudian juga tadi informasinya, informasi di daerah Kaliputih di Balai Desa Rawatamtu itu juga lagi ada karnaval Sobat K. Kemudian juga di Pasar Paleran ini juga ada karnaval. Jadi ada sekitar 3 tempat ya Sobat K, sibuk banget nampaknya di malam hari ini. Emang malam mingguan bisa dimanfaatkan buat hangout atau have fun bareng keluarga ya, bareng tempat juga. Jadi hati-hati selalu, walaupun bersenang-senang tapi tetap dijaga untuk ketertibannya, jangan sampai melanggar aturan Sobat K, dan tetap hati-hati selalu. Bantu kabarkan ya di malam hari ini bagaimana kondisi traffic atau ada info-info penting, boleh kirimkan aja ke saluran WhatsApp K Radio atau yang mau diputarkan lagu favoritnya. Masih boleh banget sampai jam 8 malam nanti kita bersama di 0811 378 1029.

0: Derulo.
1: Paling hot dan hits minggu ini.
2: Sudah di ujung kisah.

Satu single dari Dipa Barus featuring dengan Nadine dengan All Good baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita bergeser Sobat K, informasi dari Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen Banyuwangi yang kembali dibuka untuk umum pada Senin 29 September mendatang. Jadi per Senin minggu depan ini ya Sobat K, setelah hampir sebulan ditutup akibat kebakaran hutan. Dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur, memastikan operasional kawasan wisata alam tersebut kembali dibuka setelah penanganan darurat kebakaran dinyatakan berakhir dan evaluasi keamanan jalur pendakian selesai dilakukan. Noviani Utami, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 5 Banyuwangi, membenarkan pembukaan kembali TWA Kawah Ijen. Kawah Ijen sebelumnya ditutup sejak 4 September 2026. Setelah terjadi kebakaran hutan di kawasan tersebut, setelah kondisi dievaluasi, BBKSDA Jati memutuskan membuka kembali akses bagi masyarakat. Menurut Novi, pembukaan kembali tidak hanya ditujukan untuk mengaktifkan kegiatan wisata alam. Kawasan juga kembali dibuka untuk mendukung edukasi serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Atas pertimbangan tersebut, kunjungan resmi kembali diperbolehkan per 28 September jam 00:01. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, tiket sudah dapat dipesan secara daring sejak Jumat 25 September di jam 3 sore melalui laman resmi pemesanan tiket Taman Nasional milik Kementerian Kehutanan. BBKSDA Jatim juga mengingatkan calon pengunjung untuk mematuhi seluruh standar operasional prosedur selama berada di kawasan TWA Kawah Ijen. Pengunjung juga diwajibkan menyiapkan perlengkapan keselamatan dasar untuk pendakian, antara lain senter, masker, dan pakaian anti dingin. Protokol kesehatan juga tetap harus diperhatikan. Selain keselamatan, pengunjung diminta turut menjaga kondisi kawasan konservasi yang baru dibuka kembali setelah terdampak kebakaran. Jadi ini juga sebagai imbauan ya untuk pengunjung tetap menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan.

0: K-pop.
1: Persiapan konser Ye Live in Jakarta 2026 memasuki tahap akhir. Konser yang menghadirkan Ye, yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia. Jakarta juga disebut sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian Tour Ye 2026. Antusiasme penonton terlihat dari penjualan tiket. Dalam 24 jam pertama, 52,8% pembelian tiket berasal dari penggemar di 73 negara termasuk Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, Jepang, Hong Kong, dan Inggris. Penonton dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia juga tercatat membeli tiket. Penyelenggara memproyeksikan lebih dari 11.000 wisatawan mancanegara datang ke Indonesia untuk konser ini. Kehadiran mereka dinilai berpotensi memperkenalkan ekosistem pertunjukan langsung Indonesia sekaligus mendorong wisatawan menjelajahi destinasi lain di luar Jakarta.

0: Berbagai Etnik.
1: Senjata yang berasal dari Kalimantan yaitu senjata Mandau, di mana Mandau dari Kalimantan ini sudah dikenal secara meluas hingga ke luar negeri. Mandau sendiri lebih banyak digunakan oleh suku Dayak Kalimantan. Senjata tradisional Mandau sendiri memiliki bentuk seperti pedang. Selain itu, pada bagian bilah Mandau kerap diberikan sebuah ukiran yang terlihat begitu unik. Keberadaan Mandau asal Kalimantan juga kerap ditemani dengan sebuah pisau kecil yang bernama Langgei Puai. Dahulu senjata Mandau kerap digunakan untuk melawan musuh ketika perang. Namun saat ini, senjata Mandau lebih kerap dijadikan oleh-oleh khas Dayak bagi turis wisatawan mancanegara maupun domestik.

0: Selamat malam Sobat K, masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana ya, sampai jam 8 malam. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Ketua Pordasi Equestrian Jember, yaitu Rahadita Virak Prakasa mengatakan, pengenalan menjadi tahap awal untuk mencari bibit baru. Karena menurutnya sulit menjaring atlet jika olahraga berkuda belum banyak dikenal masyarakat. Tahap awal yang akan dilakukan adalah pengenalan. Jadi kalau tidak kenal, bagaimana mau menjaring ya Sobat K? Sehingga dia menyebut sosialisasi nantinya dapat dilakukan dengan mendatangi sekolah atau mengajak siswa melihat langsung tempat latihan berkuda. Langkah tersebut akan diupayakan melalui kolaborasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait. Menurut dia, penjaringan atlet menjadi kebutuhan penting karena saat ini jumlah atlet aktif Pordasi Equestrian Jember masih terbatas. Menurutnya, Jember hanya memiliki 8 atlet Pordasi Equestrian. Sementara untuk proyeksi Porprov Jatim 2027, hanya 6 atlet yang masih dapat dimaksimalkan. Sebab 2 atlet lainnya terkendala usia serta melanjutkan kuliah di luar kota. Keterbatasan tersebut membuat Pordasi perlu mencari calon atlet baru sejak dini. Radit berharap pengenalan ke sekolah dapat membuka kesempatan bagi pelajar yang memiliki minat sekaligus potensi di olahraga berkuda. Lebih jauh untuk menghadapi Porprov 2027, Radit gak mau muluk-muluk. Ia memasang target meraih 1 medali emas dari nomor jumping. Sebab pada Porprov sebelumnya, Jember belum berhasil meraih 1 pun medali meski mengirim 8 atlet. Sementara itu, Ketua Kodi Jember Ervan Friambodo menilai persoalan regenerasi memang menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi Pordasi Equestrian. Selama ini, atlet berkuda cenderung berasal dari lingkungan internal pegiat yang sudah lebih dulu berkecimpung di olahraga tersebut. Menurut Evan, kondisi tersebut membuat ruang penjaringan atlet baru menjadi terbatas, padahal Jember memiliki sejumlah pemilik kuda yang dapat menjadi bagian dari pengembangan olahraga tersebut. Karena itu, sosialisasi ke sekolah dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mengenalkan olahraga berkuda kepada calon atlet dari luar lingkungan Pordasi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Nova membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mendorong pondok pesantren menjadi pusat edukasi dan penerapan pola hidup sehat bagi santri. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Pamekasan, Dr. Syaifuddin, usai kegiatan aksi bergizi di Pesantren Nurul Muttaqin Propo pada Jumat 25 September 2026. Ia mengatakan pesantren merupakan komunitas strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah anemia pada remaja. Dalam kegiatan tersebut, santri mengikuti senam, makan pagi, minum tablet tambah darah bagi santri putri, penyuluhan, hingga pemeriksaan kesehatan. Dinkes juga akan melakukan pemantauan melalui puskesmas dan UKS sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan santri.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Penumpang BRT Trans Semarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan donor darah. Langkah ini diambil guna memperkuat ketersediaan stok darah untuk membantu keselamatan pasien gawat darurat dan kritis. Bupati juga menghimbau beberapa poin penting, diantaranya partisipasi aktif ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro. Semua ASN yang memenuhi syarat diminta aktif dan konsisten menjadi pendonor darah sukarela.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Conan Gray dengan Heather baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 7 malam. Dan nampaknya di malam hari ini juga ada yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Anissa. Selamat malam Sobat Anissa, mau diputarkan lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Boleh ditunggu ya, set lagi akan diputarkan satu single dari Tulus di malam hari ini. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

Selamat malam, inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, pemimpin Tiongkok Xi Jinping bersama dengan Ibu Negara bertolak dari pangkalan gabungan Andrews di Maryland untuk kembali ke Tiongkok pada hari Jumat waktu setempat. Keberangkatan ini sekaligus menutup rangkaian kunjungan kenegaraan selama 3 hari di Washington DC. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri lawatan 3 hari di Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat. Selama di DC, Presiden Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat membangun hubungan bilateral yang konstruktif, mengedepankan prinsip saling menghormati, keadilan, dan berlandaskan pada stabilitas strategis. Seperti kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk perpanjangan gencatan senjata tarif dagang. Selain itu, Trump dan Xi sepakat untuk membangun kerjasama dalam isu keamanan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Presiden Xi menegaskan bahwa sebagai kekuatan utama di dunia di bidang AI, Tiongkok dan Amerika Serikat memikul tanggung jawab besar. Xi menekankan pentingnya kerjasama dalam mengelola risiko, memastikan perkembangan AI senantiasa berada di bawah kendali manusia, serta diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat global. Sementara itu, Presiden Donald Trump menilai kunjungan ini sangat sukses dan konstruktif dalam merumuskan arah kerjasama keamanan serta teknologi masa depan. Sebagai penutup rangkaian acara, kedua kepala negara bersama pasangan turut mengunjungi Arsip Nasional Amerika Serikat, menandai babak baru dalam pengelolaan hubungan diplomatik dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kami akhiri Headline News kali ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam datang. Terima kasih. K-K-K Radio.

Satu single dari Benny Blanco, BTS dan Snoop Dogg dengan Bad Decision baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini di jam 19:13. Tentu saja masih di Carefree Day ya Sobat. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811-378-1029. Nah sambil menunggu juga informasi-informasi dari kamu ya Sobat K, kita bergeser ke informasi berikutnya. Dari Kabupaten Jember, jenazah Mahmud Sahudi, warga Kabupaten Jember yang menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8, akhirnya berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke rumah duka di Kecamatan Ambulu pada Sabtu siang tadi, Sobat K. Mahmud Sahudi, laki-laki berusia 43 tahun, merupakan warga Dusun Kerajaan Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Korban diketahui bekerja sebagai kernet truk bernomor polisi K8655NB yang mengangkut paket ekspedisi. Kepala BBBD Kabupaten Jember Edi Budi Susilo mengatakan, berdasarkan informasi dari POSAR, tim SAR gabungan menemukan 14 jenazah korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 pada Jumat malam 25 September 2026. Dari jumlah tersebut, baru 5 jenazah yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Salah satunya merupakan warga Jember. Berdasarkan rilis identifikasi DVI, Mahmud Sahudi tercatat sebagai jenazah nomor PM 023 yang identik dengan AM 050 atau AM 86 JT. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan primer gigi, data sekunder berupa ciri medis seperti properti korban. Jenazah Mahmud sebelumnya menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, kemudian dipulangkan melalui jalur udara menuju Surabaya. Setelah tiba di Bandara Juanda sekitar jam 8:30 pagi tadi, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka di Ambulu. Selain Mahmud Sahudi, 4 korban lain yang berhasil teridentifikasi pada Jumat kemarin, masing-masing adalah Taruno Hidayat, 47 tahun asal Madiun, Ibnu Darmawan, 24 tahun asal Kediri, Purkam, 64 tahun asal Tulungagung, dan Dwi Priyambodo, 36 tahun asal Kebumen. Sementara itu, 3 warga Jember lainnya dilaporkan menjadi korban KMP Virgo Transport 8 hingga Sabtu 26 September masih belum ditemukan. Ketiganya masing-masing adalah M. Abdul Rashid, warga desa Seruni, Kecamatan Jenggawah. Kemudian Niki Army, warga desa Karangduren, Kecamatan Balung, serta Avi, warga desa Seputih, Kecamatan Mayang. Tim SAR gabungan bersama BBBD Jember masih terus berkoordinasi dengan Basarnas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting,

Masih di Carefree Day Sobat K, di malam hari ini kita masih bersama sampai jam 8 malam dan tentu saja di saluran WhatsApp K Radio ada Sobat Juni yang ikut bergabung di malam hari ini. Selamat malam Sobat Juni, ini nampaknya mau diputarkan lagu dari Rihanna yang Only Girl in the World. Boleh ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Rihanna yang Only Girl in the World. Jadi untuk Sobat K juga yang mau request-request masih boleh banget, share aja ke WhatsApp K Radio. Walaupun hampir di penghujung kebersamaan kita, masih lumayan lah ya, masih ada setengah jam. Jadi biar gak suntuk dan gak bingung ataupun gak ngantuk gitu ya, malam mingguan lagi ngapain, mending request aja lagu di K-Radio biar semakin mood dan ningkatin booster kamu tentu saja di malam hari ini. Hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan, nampaknya lagi padat banget nih beberapa ruas jalan, apalagi lingkar kampus. Ini kan langganan banget kalau udah malam minggu, harus tingkatin kewaspadaannya. Apalagi yang mau melakukan malam mingguan ya, mau melakukan perjalanan, hati-hati selalu dan kurangi kecepatan. Satu single favorit dari Sobat Juni, Rihanna, Only Girl in the World.

Satu single dari Isyana Sarasvati, Keep Being You, menjadi lagu terakhir ya di Carefree Day malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga join di 102,9. Karena udah hampir di jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah menemani dari siang hingga malam. Besok Carefree Day lanjut lagi di jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi yang masih belum sempat keputar lagu-lagu favoritnya, besok boleh banget untuk bergabung ya Sobat K di Carefree Day. Tentu saja dengan informasi-informasi yang lebih menarik. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
10: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hey!

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History. 20 September 1906 terjadi Perang Puputan Badung di Bali yang kini dikenang setiap tahun sebagai Hari Puputan Badung. Kata puputan berarti berakhir atau selesai dan dalam konteks perang menggambarkan tekad untuk berjuang sampai akhir daripada menyerah. Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda, salah satunya terkait sengketa kapal dagang yang karam di sekitar Sanur. Ketika tuntutan Belanda tidak dipenuhi, pasukan kolonial melakukan ekspedisi militer ke wilayah Badung. Pada 20 September 1906, Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, bersama para pengikut dan rakyatnya melakukan perlawanan. Dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana dibandingkan pasukan Belanda, mereka tetap menghadapi serangan hingga akhirnya banyak yang gugur dan Kerajaan Badung jatuh. Puputan Badung kemudian dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan kolonial.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.